0: CKLB radio wak edaitsnet hat komo du honuni aitso hon dein lat hanigo tson hitat du yat hi sin la ha ada akwe khwat on go di hani hitat wa kono wonni go tson hitat da go wu sin hani egi ji sin hani egi la hani du de zon sin du yal ni hitat egi hani hi hason wet ha wal la hon de edaitsne komo du hat CKLB radio wak
1: Look at her, it's good.